0: Det är på. Hallå? Hallå?
1: Hallå?
0: Mina heter Afande John Maloba. Nakupiga simu tokea Radio 47. Nasema na nani?
1: Unasema na Jacinta Juma.
0: Jacinta Juma?
1: Yes.
0: Jacinta kwa wapi?
1: Niko Machakos.
0: Machakwema?
1: Machakos kwema kabisa.
0: Macha watu hawalali jamani.
1: Jamani.
0: Watu hawalali Jacinta?
1: Ni kutafuta pesa.
0: Ah, ukomboka. Hivyo ukomboka wewe.
1: Ni ukomboka
0: mwenzako. Jacinta, umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Umebonyeza hiyo star mara tatu.
0: Mara tatu peke yake?
1: Mara tatu.
0: Hapo sioni effort. Umetumia 60 bob, lakini sasa wewe ni mtu ambaye nyota yake inasimama kusimama. Manake tayari unavuzunguza Jacinta, uko na hela kwenye simu.
1: Nakwambia niko na hela mimi hapa.
0: Unazungumzia box ipi, hela ngapi Jacinta?
1: Nimepokea 56.
0: Ati?
1: 56,000.
0: Unasikia nimenyamaza sasa?
1: Usingizi haukunji kama
0: tamani. Huku nje mnajibamba sana huku nje.
1: Nakwambia usingizi utakuja aje kama nitaji.

Ati watu walukalao ni kama side chick mwenye amekula fair. Walukalao anagongea hadi serikali. Mkola mambo nyinyi.